0: Oke, okay, cuma mega tu tuan nota biar ngan cila ngan abich. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Apa yang matet?
0: Apa? Apa itu tuan mana ngan ni?
1: Mana ni KK Jimmy KK lamu tuan kan siapa?
0: Mister KK.
1: Hey.
0: Lamu ada ni ni jalan.
1: Cuma ramai, gina mampir lagi kembali ke tuan saya. Bukan perlu rumah lengan. Kau tengah dia mana temui ni sama kan kerangnya.
0: Kau cik yang kelu, yang kelu.
1: I'm going to go to the house.
2: Innocent, oyam tiningo. Yam chua bag.
0: Afoy de twal minika kwene komu yam kununi.
2: Ngai. Inga gere tiyo yabe.
0: Oyape be.
2: Ber ko kukor oan.
0: Eyo.
2: Ber
0: de twal.
2: Netika chua chua manwa. Quinto.
0: Okay.
2: Get it right there, yam Stanley. I said, Giku, Boraka is Steven.
0: I'm 412. 412, woman. In Aisab County, Yam District, Lawin Vodum. Good morning. Okay.

0: Right. John, di jammi mogo mu ken do kai winyu mahwa wadogi do oko ena ko bini. Hello, Speak FM. Wafo irini, ba irini ning?
1: Wafo irini, wati nini?
0: Wano ti mabe?
1: Wafo ikato uro, paru mabe?
0: Kate mabe nyo, boru kenyo.
1: Wafo karo mabe.
0: Ya, tu loki nga kikwene ni?
1: Pai, ni Evelyn, kari uruwa
0: ba? Oh, Evelyn ki yari uruwa, yes.
1: Yeah.
0: Hmm.
1: I want to go to the other side. Nah, sila nanti aku lihat gigi tu pasti aku cipta mana. Eh, la cuci orang kau ya, gua nanti dia. Si mana nanti ada orang rutin rutin aku cari kue mepati pada lagi. Bukan aku nol, aku nol ni orang dia. Macam macam ni, la cuci orang beli orang kau, ya bukan. Ikan mana beli orang ni cari cuci nol, dah cakap dah kami tiga rutin yang mana tiari aku. Oh, cuma kadang ni yang kuat kuat cuma mereka cuma wajar ni cakap okay, lu tiang mana dia cuma, eh lu tiang mana bukannya. Ibu ni mahu cuma lu tiang dengan tahu bulu pel dengan ibu ni dari ngadi ni dong diwar one ni ane, and we lu tiang ni ni bulu tiang we lu tiang we one ni tu dia dari ngadi tu yo. Eh, dari kuat ni dari ngadi tu yo, dari ngadi kuat tu yo, mana lu dong we lu tiang tu kuat tiang.
0: No, no, yeah. Mego Evelyn, yindong ki tu bori yini timitu ngon, ki bot wege luteno ni?
1: Diyo nasi ka mirne la ni, ta wwe lutin lutia bo wongi. Ya ben wwe lutian lunge ni, lutian te wwe lutian lunge ni, lutian na te. Kato wko yma mati anke ane, ti ane jibere yiri gaba tu lutin ni, ane ti ane uka monga ya. Nya mati da tu ane ti ching. Mana la wujud macam yang lain ni lagi ni kok gosip untuk berani gimak ni orang jar berpamer gimak ni orang maju le nak nong gimu orang. Tapi awak kono mihono anak berjana. Ada yang orang dah ni macam macam kalau hati orang kan dah dong udah padok kerepek yang jangan pemir. Jangan makan tu makan tu begitu ni anak min konya besar. Ini siapa ibu?
0: Log do tie lotino gire meru ge we gi an lotino betia bedo ma be bori yini fo yin lotino ko ma be et we gi ye don we do pen ya da no
1: ye ti ra ta gen ke da o da de fo yin an ke da
0: okay for you my take Evelyn
1: ti han da te ta ni ati mo ko ngi kum de to ne an
0: okay wa fo ya
1: da
0: apo ya
1: Kada
0: bonye jan
1: to
0: yo mo ti da mo ngono aye la pe yini tie gini wo gini da tie e wachi gini ngo ni won gi tie kanu ni mege mukene why ni kom mege mukene
2: bere ka kemu
0: bero ke kemu kita menu e cha
2: kemu we bi lo bi won ya
0: but mege wonu tu winyu won kila dit bosko ti lutini mogo mukene en ku ko beri kar mono me poko kin lu nyorogi en ni woni lutino ngo no miro ko keti lutino chero ki min gi e paneo gi eto no gire ngo miro won gi eri no ni dong we gi lutina ye dong woni ang dong pe kuno neno wai
2: pero
0: dong tika kenyo e oni chalo ma Evelyn yini ti winyo ne endo miere tim ngo Igwa kugere lotino ti mabe. Eta ya niti miti ngo? Lotino ni nge ni ngo? Uwon giti he.
2: Ito list?
0: Yes.
2: Gwa ngar mo te lai?
0: Ka ngato mo odon. Je, ramo medu gire loko mo ni manti mito medu neni.
2: Na tika wache, machalo yan la nyoro. Nyo imi yan la ten may kobo ki la ten. Mete ne, kadong la ten madir kuma. Peke chwala. Mwak la mayar na uwiny. Peki wai lu tiyan wong chere. Eni ka yin chwa la tiyan chwa la. Romadak na iti ka karwenye la tiyan bane. La tiyan dong ini a ke la tiyan ma deru. Kira be no lu tiyan ma no ulu dong genge yu gang. Le yano yin ti gang wu. Manyo te miyari ker lu

0: boom ka boom boom. Hini we ako chwinya gi wiye beti boom boom boom boom boom. We boom boom jare ye don giri.
1: Ah, tima dwi dwi mo ki kwa to ngiru ko. Kamu keno chwe chwe ma teka dida. Mano kwa tfut pege, danu berga koko kwa. Manda kwa tfut pege, danu
0: berga koko kwa. Koko che. Danu unu mera nga kwa.
1: Wando pwa nge ka unu mi wati mi ye danu do.
0: Wala la chwiko ro o di wen kwa tma nok bero tana tana.
1: We jo a four ge jo a be four weng. Para nge kira me.
0: Tror, tror. By the way, Globa.
1: Hey yo.
0: Jo a te kok ni kon kwa re jo a lo wach kom a peru prare.
1: Eh, gitu ge kuor la beir ba.
0: Ge kuor la beir.
1: Git dek kwa tma pela. Gino kwa tba re program ge me me la
0: kata. Kwa tma tma pende chwe chi arka por ri ye je. Kwa lu tene wa meru kwa tko jo.
1: Eh. Yo ne amo vio chung kwa tpega chwe tunka erde chwe pa bok.
0: Eh.
1: Ya rao beru yon pie kono da market kum gi ngom ma pela.
0: Ya kum kono ba lomo pege te chwe. Tun ba
1: no e chen ga liet. Kanywa tiga kok chen liet liet mwa pela ra. No chimi kori wa. Mi o tiyan ka daka na wang chen o roin la kier. Koro chwe chwe mwa pela. So pere tiak mero koro chwe.
0: Bere ka nera mwa la chwe wa ke rit wang chen o rien guri ken. Chen o rien ni ari ken no kum dao liet. Beru beru yin pi we kum ba
1: oye. Ok. Weko win kitung baru na kupe ket wa iti yuki 777-414-665 idi woman yan matian ko wangi ko ngama pia ne ngama ne no cho
0: anga kinyo pur wa et pulli o win gi bara kong chap chap wane kong re le wa jama kunu eh per tak plan mi ngi ka ka na mi we yo bere ji we kwa ngi go ji we ya ara mi wa ron ba wo no pare o ye re do pare o ye re
1: eto kafi
0: eh
1: yen ti ga ne o ma ele ko ne no che na ya no mi re kwa ni cho
0: Anyway, lego over the dead fool.
2: Let me go. Anga gora ke mabe kon bodu
0: ka bodu di mabe na mata me gora mi we yo
2: ah ko wa wa wa wa wa ke chikari bigan
0: e chikari bigan cho pe ni no jan
1: ana no
2: ka ke ni no gange no kanja
0: luku ye ke ko bicha
1: era wa tigi cho ma ga yang ma be gi ni no ba mo ne da pe gi ni am te ku ni mama nok no ku karu wa
2: me me ber ku no ka le cho ni no da be wa ber tu no
0: okay
1: ma no po ni no go
2: Ayo, atau le kabong ceng dano ba?
0: Bangkong ngejar dia kekini kong.
2: Kacau ke madam, mama keluar nyata mama adokas.
0: Very good.
2: Kewan kombo le tiru panya le tiru itu yang nak berakar.
0: Okay, kono pagi ke kuma?
2: Kira mdano weng mange anu le boy ke yang nak berakar.
1: Mula nongi u boy ke weng kenyu ke muze ali tiru ngari, ma panai anu zain ma pala.
2: Muze tiru generate pe ober panya mana kuat gitu resep kau tu tapi atokar.
0: Oh, panya man meti jinu le bermuram tiane.
2: Enno
0: ajar ti o matek ba jadar miari o ga bor ya lugu fuñe fuñe mo ka biche
2: wo gare kinge ya
0: amado do
2: ko wa dal ti bani fredi gi
0: okay banyir ko be jare wudu ngi lo ke tiji nyu be mano mano waje ko
2: ka o ri ngi wa ta o ke ke
0: ado riat ko biche musiki mere
2: ko ne ke lo Elizabeth kanza bongo man
1: okay
0: Elizabeth kanda bungu man eni dong nata doga idonyo kuba
1: numir ma agi tumba
0: paji beri
1: kumara me Uganda
0: kanya
2: numir ma paji neke kanya
1: kanda bungu man ma paji neke yengo
2: me na pa spenga ji
1: abe wako ya abe dong
2: hello
1: abe abe mano gang mo wengi
0: hey yo wawi yo poe
2: poe ba
0: okay hello hello
2: Ivan
0: hey yo
2: Ya koya koya dela katwa gesto
0: ya chuano gikti line ba kan
1: chuano gikti line ab ya wood ma yende ku de mer ma nek mer ma you kill the fire when you were
0: Ayi la be be
1: be. Ko chino pang ko wa guo ko pia wa chen wei
0: ni pa be ni no ko wa ku be wo
2: cha
0: pa Ajelam. Anan ko ajelam nok di kemana kan? Kanan ko ajelam kan? Ajelam. Ayo.
3: No
0: bol. Ayo.
3: Ini cuy ajar. Ini
0: ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini
4: La palchuña wa
5: yo foi tek la palchuña rujina jakko
4: ne va chure we tika mwana cha ke kerwe la palchuin ke je la palchuin tika era wengier
5: je kirari o ye chil wir tim ira mbero la pal ki la palchuin
4: la pal ki la pal
5: palle o kon ka do ke nyoy ke cha ke bal lo ne o ke palle
4: eh ka ya
5: ne de re re nge palle ni do ngwe ko
4: no no ngwe
5: ga e bal o de palchuin yo ro ka ke wa de ni ne o wa chakin man kong chuara ko gi ko man na ke pe no war ko be cha me ro be do stir ro be shur be tir ro ba wa ko be cha